Amen, tapi kurang aku nama kan aku senang raya kini akan ini nanti timetan wakin na pes pangam ini nanti tawana wai kien kai kang asa pun tapi ngawa wakin me akan wana ra tawana u terang aku akan wana nape aku wakin anu nama ikan ni kan aru napa aku tapi ngkain peperung ma akan wana nam tai pora kian kata wana u me kain petam aku kan dani ngai papa ke pena timet wame uri FM 89.9 pun kakan aku rona pun rara ni kui nanti kan wan ami wakin tawana wai yo. Me ingin apa nanti di sana ras na mengawaki mungkin orang raya kita tongrong una beka kita tu media responses akhirnya tawuran kali ni mengarorani kau yai ibu kita beka datan kanwan aku orang ram itu tawana wayo.

0: engineering day aye bo engineer kien kona ni kinadi te bise engineering day
1: hoilei
2: kwa tanya aning to roi te pota kini makuri
3: at the ministry of infrastructure and sustainable energy ki te mise ke te pota kini makuri
2: ari eta me makurian kari kira ki apati me tuan kora kora ke mise nikorawa ana bukameru ipukin pongin te engineering day ki aye bo engineer kien pon mise engineering day
0: Kwa wangu ene iku wakite neo, ajiwa tepo ngare na kakiria kia ika kawakine ya makuri insinia, kwa ya tepo da nonata. So ho!
2: Ya hanti mwa, wakira kakawakine te insinia.
0: Insinia puni ngai ya wakine na kakiria kikiri pese ika kubura nero na teitei, para ngarina nonchaka ini pehe. Kara wate kawai, teburis, suwa nao taran wakine teran ba ila meroi, setake na kaina kusinan. Oi makuri ni kere ki ba kora kora ki ya kere ki ta kia man
3: kampana akia mina yan mise pon pub cages core oi pvu or projects narun nai kai The South Tarawa Water Supply Projects get the STWSP South Tarawa Sanitation Projects get the STSP South Tarawa Renewable Energy Projects get the STREP Kiribati Outer Island Transport Infrastructure Investment Project get the COITIP avoid promoting Outer Island development through the Integrated Energy Roadmap get the POIDIA. Sapo the Bairiki field nuapime awa on wapime mewa ntepitemba wo watenga wapima onowa. Karikia umum nanapong eka kawaki tensinya.
2: Tapi orang ini kokong orang, orang ini kakak meta aku kan mana ya pun insinia.
4: Tunggu lah naibu aku nak kanu ada misi ada nak orang yang ada yang ada pun tengah pun iru yang ini aku.
5: Nampu orang iru yang ada yang primary school, negara ku ah, iru yang kena jeda ikat dengan senior secondary school. Ayo orang kokong orang, orang ini kakak meta aku, arun naya kakak pun iru yang kaji. What bang bang.
3: Kapu Ariana Korawa Kekai upon Penny Nirikiriki met the Makuri at the Insinia Naronika Tiente Kapene and Metua on 91 Greece get the bridge Mentespeketi met the crew. The Jenga blocks away the Leko or 16 Ayame Ipon Noina Aripun Nakakata Roime and Kanwa the Mother Ministry and Mise Brona Kiroya and a SOEs man project Akiamina Yana Nikotaki Mea and a contractor Snape.

0: kwasa no dagan dembeise mai maina
1: ayyubun da wani nabi na service waterphone e kokona ni karawa and payment sirinanun am mobile
0: peisi ebeno amen tauroi bukin gainanum nam popai
1: ake temani na kapunga nati ai punsi am telepon ibukin nam popai
0: kara na kaunta waterphone gen teleponia wanam rut ibukin nam saina
1: embeisa te sapokiko ni kapiretia aroni meum
0: karwa net tembeisa de bonge
1: e yan pa etauroi ngai yon telepon na ketenan android
0: na kon the play store nam telepon na kon search M-Pesa Universe on download.
1: Karikia amra karina non M-Pesa. Karaw ang popay ng M-Pesa account o enarikirong ni mewa te percent te pakanipo yon tayang tarepon o pay nako te tarepon ni maangan nako waterphone.
0: Ibaisi, imeno o aminipogi ko ni kapenia awarilake ng popay. Ibukin nam karime atato wakam tareponia 100 ke message yon na Facebook page waterphone o irisua nako ye. Karena mana nak makuri, mana negara, atau mana mahu nak wang dan membeisa accounts. Ayah nak orang dekat rumah tu bonus, hendaknya buat tara kanon si dede.
1: Karena kon de membeisa antem montai hari nari kiai tu punya tara kanon nam telepon si dede.
0: Karena am form ibu kinte mana nak makuri, nak wang dan muasa, ayah nari kita punya tara kanon nam telepon si dede.
1: Atau punya tara kanam mana nak makuri, hari ni an nam telepon nampak ye membeisa account.
0: Hey, karena ayah kon dekat kanon am telepon.
1: Oh, karena kon kain de membeisa payface. Emelo o yeite kanwa
0: Mbeisa konansa nika to apo
1: Karini kon kainte Mbeisa o enari ki rom bonusin nam recharge naron na yesai tai
0: Wo de tara o de dino tara tab up up ena to kitaina tebongena ono de tara tab lap lap ena to kitaina inanun wabo tebina tara o de dino to wanat tribo up up ena to kitaina inanun nimebo o wabo de tara tab for up up ena to kitaina inanun isipo a trebo de tara meli mebo de tara te 5 up up ena to kitaina inanun tebina tebo
2: yay konwa

0: anaka kuki value city de kapum ntene wa sebedan ba wo tanga wo pi mono wo tia roi wo wa de pakan tai kamda ba a sepen ne kaisipo de value city I person kaitar me toran paut
1: Oh, aneriki yang orang nana rong-rong dapat respons, ini nanti determinan tanya senang gua tak nak kaya kesi ti, tapi gua dikit ini senang purai gua. Mengen nana di sana orang nampun makin aku meh, kita ni kau tanya mengku, nana ni kau datang aku gua nak kaya ni kau purai. Tetapi ada mangan tau rain, kita kakek meh dikit, tapi kau tanya mengki, ada nana, kakek meh aku dikit, kakek aku dikit, tapi kau rau dini.

0: Kuna miauri ni iponi, kuranda harapan roko mnakonda rakirini kia iyo. Iyo si mina msusuari kwa sani karoaya, ibu kinte pi koko, pa iya iro mkaya ora kinte pia bopo pi.
1: Iyang togita, ibundangin kupenako, geiswangi pa iya iro uti pia bopo pi. Kiyo inangka ibunda kia taya. Kanga iro rome iyai, diki ibu kini merulungin nasu, patira arona iyai.
0: Ibu ginda ramem, tipe apa bu pencara kaiti metuan terapata. Ari nak kunan kariki kanga anga nak kuni merubungin rapatara. Tipe tipe ke orang tapi anga pencara kayu. Ntiaro bate mana mebu aku iya orang mana ameta. Enari ini iya iroya tipe apa bu. Kete bi mana mebu tak kete bu mebu aku iya tipe botan ameta. Steker orang ayra payai payi nara ki ibu ginda raruana meya katokia. Abu ni ina pe anga ibu ginda kawariri kian tianga pe anga kieve nak kun nasim.
1: Ya, togeta, nanana konan ni jaga kita biar popo nasiu.
0: Iyang, ane tu wana mepu aku naron event tipe popo, event jora kayu, ejegeri ke memaisin, teme nora ki arebusin daran tesina.
1: Hong kan ni, nakangan natai ya biar jaga kita nasiu tipe popo.
0: Tu wana tiangak pun mentu wanda ram, ibu kini maisin menin tipe popo yai, biar maisin menin tipe popo daram.
1: Akan tak jaga tu togeta. Ya ya ngai bukin ka menwan nasiu te na ke yakak
0: ye ta pe wa ngai ka rang ni kora kora ayai bu buhi do to ko ya kakin nasim te mwan boni mekin te bai nora ki edito no fovia men te bon ngai yo ta pin te bai nora ka yo ina ka wari ri ke mai sin menin te pe bu bu daram e ka ko wa ki pankana ko ni me te basin ngai yo ina non nam tai ni bi ko ko wa ina ko nan da ni wari ri ke ye mai sin menin te pe bu bu daram Warerikin maisin menin tipe abu abu, aibun kiri kakin nape tianga, tiannya ya kakin nasim, entain tiapung.
1: Hota yau kari kita tua kita, akita kanganga yang aku nandi kita kon nasiu, kani aku mana tu payin orang kiani, yang aku nandi hota kiyaki kiyaki.
0: Harangin temeru am sisirak, tetchanovia ya sang kain kamera naaki, irauye pikoko inanun diri kai kamais, hoi kunia kana kamera meno nakon tianas, awakian na naurupai nakon tirapata. Kerikira kini tenas entah ente pikoko. Tapi nara kayu, ya men nape ni kapungan aku irauye pikoko. Aikai cahwi, itu tokoan event cahara kena kon nasiya. Irangin noma kan amma kuri, itu tokoa event aikai cahwi atau pekoko. Mungkin aye ini mekinan temi yang abu aku, naron temi rakini piroto. Angin tetai, aku temi atua. Aku akuna nape ni kapungan pay meyai.
1: Oh, ngaya. Nanun nariya ini mohon te basin ni katua pung.
2: Eyang, erang ini kakawak, pakonani me titenu folia ni katua pung. Ika uring kona pe pakonari ni amtai inanun nampung. Ada kuka kawani me kiai ni me basin. Tangkana kuku prasna wiem, kengkana kuku kainga pung, kimaani me suum. Kana kuku maninga ni me basin te pungina. Ake te kanga ngaiyai. Kuku kaimi ngamoin te pung arinina. Mengkana yamai sampung, aika kuku ni me basin. Angkan ini apa yang mengajar kita ke masing temanin norak inanon dapatam. Gaya hari langi nika kawat uringan nampai norak. Aku nak kawat di klinik kentap nanai pai norak. Ibu kini kasihan nampasin.
1: Kawan tayo hari kita tahu kita. Nanono nak tiem tahu pai norak ini nuk niya kini nasiu.
2: Heng, si kaum aku pakai nak tiem tahu nampasin tapi buat yang nama kain ini nuk niem. Si nasuang kau mtai nyoki, orang yang aku nika kawat yang susuan nyokim. Irangi ni kakawa katime tuan nampasin. Mesin yang mengapun ni meroroa kinna. Nanti tak kira kono aki ay. Masa waya ni kakaya tak kabenen ta meroa. Ni bepeyari ikukin. Iwaraan.
1: Irang darapa. Irang dek roi an. Oye irik yang anta toko. Ega sinakonaan koroi ibukin nasiu.
2: Eyang. Siri ini bendaraya. Pa enariyan nanganaki nasim. Tesim tutoko ibukin tepea popo. Ntepong arekomuani pung nyai. Irangi ni kakawa ke pena isina ke nasim inanun wapi mewa tiawa imini pungim. Ntiaro pena makuri roi. Irangi no maaka on tutoko teis mkana yangana ke nasim.
1: Nanno kaswangai pangkana imuain te tenefoia ni katua pung nunga pungiu. Kwanen nangana ke nasiu isina tutoko ntepunga reibumia yai. Enaake leka ke nkanin tepia pupua nasiu.
2: Iyang, tepain nora ke o teis ntutoko. Arangi no maaka oni kameronero na koimme nasim. Awangan nasim tak apa ni entah meruah, ni kan taninga, penai kawaira ke mete merung, nak kita bayar pupu, me orang kini tepakato irona.
1: Kopi sendapat itu agta, erang ni po kian kapara para na po.
2: Ngayon, korang in dara pari kinam sisirak ni kani kami atat. May ya ili kan sisirak?
1: Nanti tayo ayo, ayah kanu wakin ako pay norak. Payong ni makuri kami anuan nasu, nanti tayo po. Nakatay yan nila ako basin ni katuwa po. Nataray yan na, tenanganak nasu, isinan datokon tepong ngaribunya kiyay.
2: Pawani Roy, inang tamero ang bebeiri ang.

Meri mi no ram ni kunam de to korana an ya karo ko iran narata inde bakan ta yu ke enta me arwan de titan me yon ta yu ke te pi me a woro ite mini si mini me wo sina tauro ai nuwa kina kanwan nara rawan ka kpos te ni me wo akia ke sina karapa ari kia ra sponsa ke ni kai tawara sponsa te tenes no customer service and improvement center ngai yang kan nare ya pero nga ke ni mana nak nuan nam ni mahu akhir nikah bos sendiri tu pakai antai lagi ok sana kau tak pernah nikah apa hari kerja sponsor kin nara anak buku tu kin nara ni mahu akhir oh sana kau nak kau tetapi nak nuan aku orang rasa sponsor kau aku antai nengah aku mikir kau tahu roy nam ni mahu akhir tu pakai antai lagi aku antai nengah bawa aku nak puni pernah nikah aku roy kau kau pun kau ini sekarang nuan nara sisra kin nara ni mahu akhir mana anak aku orang rasa sponsor hari kau pun wana iyo ipukira ke ye ipukin norara en eponga na ipukira ngara te potan na beta pa se songa na taia pa iyo na nanga na pani popo ki te tenas no customer service and improvement center ke ano abis te pso ke te ngayare gana ye tang tangi men tanan pota ke ni makuri ke te ana samakuri te tapone makuri ke men pota ke ni ma makuri nako mente na pota kin makuri nako tau teka ke wa yong kan ne cho apisaria ya tau roi bukin ipo kam ke ya te manga nei pa iriki ke bukin ipo kam ko ite er kwat kwa te me to ndong ora yon panan bi auri fm 89.9 te pakan ta yo ke sna tau roi nanga te tai na kona na ko ngora responsa bukin ngora ai bina ya tau roi ne pan kan din busma er kon nam tarapon ke yon ranam pan tarapon isuan me wa ke ta pro wa isuan me wa

0: Yaya yang ni pasti nori gani gaya yang ayah kan. Ayah kan mana yang mantah kawai. Pak ayah. Ngaya terana.
1: Tak yoga ye meregi.
0: Ngaya apa kena jadah na ayah.
1: Iyang tak yoga. Si tebu ni yoga urain.
0: Kan tak ada betapa.
1: Tak yoga ye rigi anak anak buah kaya dari kena.
0: Ya karal dia kan tengah bentar ni ngah mawan aku tengah bentar pun.
1: Ngaya apa? Ya, ibu peristiwa ni betul sekali. Hai, ini orang kapar apa yang nanti ini nak kaya.
0: Mereka di PSO rosda dia dah ikut anak buah kita.
1: Oh, tapi ya, ini mereka.
0: Bukan nanu mereka. Atau tahu am Ryan pernah kata mereka nak kau ina.
1: Ya, sabu ya kalau Ryan ada kau kata mereka.
0: Nihun nak kapar apa reba? Ngaya tapi anak Ryan payah ya buah kita nape yang dia taripun. Menderam kan buah kita sekolah anak buah kita kau yai ke. Kau nak kau ia mawana.
1: Pai pun kan data kita kau ina.
0: Aku orang kan ayah nam taripun nampa. Pakai nasi buka nak customer yang terain ayah suang apa ya kait dari puni kur kaki.
1: Oh ayah bayar kau ayam nampak istilah tenu akia taburawa akia.
0: Ayah hari yang nampai istilah tenu akia taburawa taburawa akia. Yang anak kalau nasi buka nak customer apa ya kita kiri kaki nak kau.
1: Enang darah betul kau. Sapu mak
0: berapa hari kini kita kini.

Ibun te me tuan pe ni bus mai ro kon tanan telepon ki na koim ki ro kon nga param ketik ro anje pakan tai yu uri ngai te me tuan ma wara ara telepon ki bukin kan spa wakin nam ketik ro ina koi ya am koraki ro ro am diki kan me ngam ri ki pun na musu ke kwa raru anok me ngai ke kwa ngan pe ni kukure ino ram yon paran me uri FM 89.9 nara nara wan ka pus te me wakin te pakan tai yu pe ina ku param ketik ro ai ki Tema tuan mahu rara ini bukan nyawa rara nampak daripun suami mahu ke tapur wawa suami mahu. Esna tau rai dikin nang atai, kini bus mai rukun dana daripun.

0: Mauri jadi mewah ke?
1: Mauri ke?
0: Ah, kena Mauri tak kira ke?
1: Mauri ke?
0: Aka, jangan aite, terserah kita kau ini tak kira? Ya, kau ini tapi ente, tapi kita kena makuri aite National Customer Service and Improvement Center. Pa, ini buku kini kapasan kakarikian buku. Kan buku kini terpotan nama tadi, sah ni kira kau?
1: Yes, kau.
0: Anang ni soal di terkian kan orang kat geram ikan tak kira.
1: Orang bangsa mana ya? Kira kamu? Kalau kamu mengerti dengan orang saya itu orang kita ini, dengan ini kalau kamu mengerti orang orang ya kat kira orang kira orang orang kita orang ini ya orang tak tahu mana orang kira orang orang orang kita ini. Nanti nama si pun aku lawan hari jadi.
0: Na tigroi na bet kan wan tapakan tai yo mekan kite yari tari kite panan ka tigroi na ko na kon roram ke to to wari taputo ke me yon taroi te me na kora kini kapen ari ke ipun na musu ni kapen ke kwa mani veya na pen nam ka tigroi ke yon panan me uri fm 89.9 nara ni me wa ken ka posa yo ke au kan tenga pa ipun pen apuni pen kukurei ke no rai yon panan me uri fm 89.9 sina tauroi rikin busmai ro kontanan tarapo na ke mira.

0: Kapten ni awak?
1: Allah orang ke? Ya, ya kan awak cuma rena wayu tu ya.
0: Ah, kena mahu tak kira ke? Ya kan awak ide desa kita kau ini? Di ya tiga di office international customer service and improvement center.
1: Oh, hanya tak guna benda nak compound di. Ah, nama nak di tu beristirahat sih, tiup.
0: Ah, nang istirahat di terak ya, ni ya tiga nak compound di anak office di beristirahat. The public service office ke the PSO we pay. Ngaya kanu kwa mungkat kira ay may kante takirwa.
1: Korar bang fa ngaya kan kira ay gumu. Kira ay. Ngaya kan kira ay yamu akan na wau sa ika ay yamu ay yamu. Iya ni ko kay bukin de takatay di. O iya ni kay chef. Iya kina ay dali kira ay day. O iya kira ay kisipu wa suay manu kuman na nari. O iya siya tuwa atin na irit. Na kira ay na. Nampaknya nari rawan angkai lebih dekat. Ya, akan terjadi rawan pertumbuhan serabang lagi dengan nanti kalakor, nanti pur. Ayah pun akan terjadi rawan kita anoran kapan. Ayah nanti panan kiri pas kita ye jeff, bikinan polinai. Hari kita pernah kita terjadi nak kau orang kiri kapan nak jamanan. Jangan terlalu nora kiri kau kalakor, jangan kiri pas ke. Ayah nanti beri orang pesi orang. Ia saya yang jenis mes. Anak perempuan kita orang kita pun nak bantu ni, bukan pun perempuan merung menoraki. Hari ini pun aku awar korang gaya. Ikan mereka dari kira gaya. Anak perempuan kita orang yang nak bantu makan tayar. Hari ini yang mana kita akan dorong hari. Tapi tuan nak nak kawan ibu hari kan. Tiga kita orang makan yang awal ni kat sini mah. Aron hari ni. Itu kerapu, awak cukup naik mana sih naik? Tiga orang. Kasih ngaji mohon yang kuat ngaji rara buat tiga orang.
0: Ah, korang patut kira kian rana kira. Tema tu am rana kira nara ni mahu kira kian jari tarik itu peran kakak tiga orang nak kau mainkan ina tiga orang ikan kanuan nam pakan tayar itu kian main nam tabur korana ini nara ni mahu kira kian jari tarik itu peran kakak tiga orang. Nakoiya nakon doram gitu warita putua iyan te tarawai ta ipuari kiki kena tigroi ne pekan wanda na ana pekan tai kia ukan tanga pa puni pe no an kukura ine pe no rana iyan iyan panan be uri FM 89.9 ke yeri tari kita panan kakat tigroi nakoiya musu ke am korake ke tanakin kain karoi nakos pangai again te ente pekan tai iyo kena tigroi ne pekan wakin nakos pangai me ndaya tapu ke ari kwa kakat tigroi me ye kete para panam kat kiroi na koi arak ke au kantani apa puni pe ne pen ni kukurai ke no no rai ne pe yon panani be uri fm 89.9 ke am tai kai te gwero kwa te pe ton rona in te te pakan tai yu ke am tai kai ai pun si awari kita pun te minis mang kai yon ang po no ke ai au yon kan ne ye ro kona pen to kina kan wan nam ni ba wa ken ka bus ki ke pun ki motu to ra dai ke ai pun si awari kita minis mang kai yon ang Enang ku na wa kete panauri gini katikiroi ke wa nikara parapa ke ngue ro wa sendei tai nara namban taraponi suani mewa wa kete boro wa wa wa suani mewa yesna tauroani wa kinako ke wa sina kara pari ke ra responsa ke tenesno customer service and improvement center ngai area san kanni yarunga kan wandara ke sponsor na kan wandara ni mewa ken ka gbusinte tupakan tai yo ke Senang ada kita tahu bukan dengan kau orang responsif bukan dengan orang rakyat atau kau antara apa aku nak puni pen kakakong ke aku tim itu orang inti itu pekan tanya you ke gaya pun orang ini pun anak kau orang responsif inti bukan pak songan tanya ke pak tirah roy orang tapi inti cawap saya ke pak ina ibu puki ni kepesan no ka karikian pukan dengan kan ibu kaki tu pukan nama tapi dengan tapun makuri nak aku tetau tanya kan dia tak kira kampana aku Aki ya, ini ni men, men suai dek buka iyan nak iyan de, tak apa apa, roy ki ni nak konte potan nama ta, ki tahanikan buka ki. Yes, na tau roy dekin, kaya nak konde nak kongra responsa, ya mira ya tau roy nepen day tong ram, men teru ni kari kiri rongrong men peran kiri beski de am rongrong ni matang, tepakan tayeyo.

Oh, ibun tema tuan pen tema tuan pen wah kita akan wandera meten dano program ke ibun tungro ini pen bus mai rokon danan meten dano ke atang rak kita koye yon panan me ori FM 89.9. Ah, sna tungro ini kan dene bus mai te tu kan te meten dano nape ke tu busi eri atang rak kita kona ke entem wan tayir kayu ah ya kang ite akana. Me ori taya ka teririka terupe rupe. Are pon tangin narauna ini ai king cooper ngaira sipuna men lenking family ya karapa koriki reita simion yen roy andrew rona kirana ra meten nano program de tem wan tair kayo ayon kane kunam ke meten nano mero ko tangire pena no ko yon banani me uru fm 89.9 pon tangin nami ami unaini ai king cooper ki yau kan tenga men katangan kunam mayo ke meten nano mayo aina puni pen me au yei nanom nong ram yon panani me uri FM 89.9 men nam tabro kwa te tai te mon tai rikayo.

0: kuna meuri ni iponi, kuranga harapan rogom na kuna rakirini kia iyo. Dio si mina msusuare kwa sani karoaya, ibu kinte pi koko, pa iya irom kaya ora kinte pi abopo pi.
1: Iyang togita, ibundangin kupenako, geiswangi pa iya irom ti pi abopo pi. Kyo inangka ibunda kia taya, kanga irorome iyai, tiki ibu kini merungin nasu, patira arona iyai.
0: Ibu kini ramem, tipe abu-abu pun cara kecik metuan cerapata. Ada nak kunan kariki kanganga nak kuni merubungin rapatara. Tipe-tipe ke orang tapi angga cara kayu. Cerup aje mana mebuak oya orang men nameta. Enarie ni iya iroya tipe abu-abu. Ketipi meni mewa tak tipe mebuak oya tipe botan nameta. Stekeroy ngaira payai pay nara ki ibu kini tararuana meya katokia. Abunia ina tipe angga ibu kini kawaririki anciangga tipe nakieve nak kuni nasim.
1: Ya, togita, nanu nae kunan ni jaga kita biaya popo nasiu.
0: Iyang, ane tuwan me buat aku naro nevin te biaya popo. Evin te orang kayu, ehirigiri ke me maisin te me nora ki arebusin daran tesina.
1: Hong kan ni, naga ane tayya biaya jaga kita nasiu te biaya popo.
0: Tuwan tiang pun me tuwan.

0: tam ibu kini mai sin menin te pe abu bo yai pe mai sin menin te pe abu bo ndaram
1: wa kham ta yoga te tawa kita ye ya ngai bu kini ka menwan na siu pe na ke ya khaki
0: ye ta pe wa ngai ka rang ni kora kora ai ai bu bo ki do to ko ya khaki na sin te mon boni megin te bai nora ki e te tono fovia men te bon ngai yo ta pin te bai nora ka yo ina ka wari ri ke mai sin menin te pe abu bo ndaram Eka kwa waki, pangkana koni mete basin na iyo, inanun na mtaini piko uko, waina kuna andakin warereke ye maisin menintepe ya bobo ndaram. Warereke ni maisin menintepe ya bobo, haibunikeri kakini na petianga, peana ya kaki nasim mtaini tepung.
1: Hota yoga rikita toa kita, akita kanganga inakuna andiki na kuna siu, kani akapunganate pa inaora kiani, inakuna andota kiyaki yaki.
0: Harangin tameruwa msisiraki. Tetonovia ya sanga ini kami nenaaki ido uye piko uko inanun diri kei kamais wae kunie kana kami nomeno na konte nas awakianna na urupai na konte rapata keri kira kente nas nta inte piko uko tepai na ora kayo ya men nepe ni kapunga naaki ido uye piko uko ai ka HIV do to kon ni vencho ora ki na kon nasia erang no ma kana makuri do to kwa event HIV o te pe apu nkana yei na mekinan te mianga buaka Narun te meraki ni piroto. Angin te tai agi te ime atua. Wakua kona anape ni kapuani pai me iai.
1: Oo, ngaiya. Narun na nariai ni moen te basini ni katua pong.
2: Eang, erangi ni kakawagi. Pakona ni me te teono foia ni katua pong. Ika uringo nape pakona rini am tai inanun nam pong. Are kuka kua ni meki iai. Ni me ampasin. Tongkana kukurasina wiem. Kengkana kukainga pong. Kimae ni me suom. Kana kubaningan ni me ampasin te pongina. Ake taka nganga iyai. Koka ime nga moin te bonga remina. Miangkana ya maisa mpong aiga kwa kinime ampasin. Ongkani, inapea ni miangarikirake maisin te meni norak inanon rakatam. Ngai ari rangi ni kakawak, uringan na mpai norak. Kakuna kawara te klinik, kentaap na naipai norak, ibuki ni kasiyan na mpasin.
1: Uwanta yo harikita toa kita. Nanono nakatime toa upai norak, ininu kunyakin na siu.
2: Eng, si kau muka pakai nak tiri metua ampasin, tapi uat yang nama kain naik min pungim. Si nasuang kau mtai nyoki, kau nak mengapa nak rawat kau susuan nyokim. Irangi ni kakak awak tiri metua ampasin, mesti nak mengapa ni meroroa kena, nanti tak yara kau nak kiai. Masa uai yang kakak itu kau benda meroa, ni beperi pungim. Iwaran,
1: uirang darapa, irang dek roy an. Oh ya irik yang antar toko, agak si nak kau nak roy, ibu kini nasiu.
2: Eng, siri ini bentaraya, pa enaria ini nangana kita sim tesis itu toko ibu kinte pe apa apa, nte pung hari komuani pung nyai. Irang ini kakawa ke pena isina kita sim inanun mau pilih meja cewa imini pungim, nte aru pena makuri roy. Irang ini noma ka on itu toko tesis nangana yang anak kita sim.
1: Nannu kaswangai pangkana imoin jadi nafonya, nika tua pung lumba pungiu, hanen nangana kita sim isina itu toko nte pung hari pung nyai yai. Ena aki ya kakin kanin tipi ya pupu na siu.
2: Eeng, tepain na ora ki o teisi nito toko. Arangin no maaka, oni ka meru meru na koin me na simu. Awangan na simu teka pia nienta merua, ni kantani nga, pia na ikawaira ki me te meru, na ke tipi ya pupu, me ora ki nite pakaato iruma.
1: Kupia sindaba te tokita, irangin ni pupu oki anka parapara na kou.
2: Ngayyan, kurangin dara pariki na msisiraki ni kani kami atapa. Naya iri kan sesat,
1: nanti tanya yo, ayah kanu makan apa ina orang, payah kanu makurir kamenuan nasu, nanti dia pupu. Naga tanya ni le awasin ni katua pun, nataraya nape, penang anak nasu, isi nanti tokon tepung hari punya kiai.
2: Awan roy, ini nanti meruam bepayiran.

Kuna mewri di ki pese kwa usmaga no rai da kin nam dio ndi ta mero ndi nga pung ayu ki taka pung ki no wan de betem pa wo ta nga wi ma no ki a pun taka tin pu ma no won wi de ndiril ke yo kuna mewri ki ko ti me ton ro nai ki ndi na wan ti ta mero ndi nga pung ayu me yan me ngam yo ni pyom ki yo nam pas ki nam to pun ma kuri ki ro kore tai men chonon rai na rawak ki yo ki ro kore tai me yo na pyo ipin pen no kusna no Tepuran kami awal rumah nam studio ipair kita rau mereka. Kami ceraan itu dengan nama yang apa ngayo peningai yang fang sos. Kena tahu rauin. Rauin itu yang peran kami awal FM 89.9. Kakan aku ikan wan dong ram. Ibu kini kan wan te tengah ini apa uri uri ayo. Ni karaku apun wawan tepakan tay kia utai rende marga tahu rauin marga mereka lagi. Ngayre teran aku nama nama yang apa mereka kia aku antar yang kaya pak aku puni penus. Kian kerana ini kos pangam, tapi awak kiri morara dikira kau mungkin terinteri lagi terdistamakuri. Kau kan dengan gaya pakai puni penus. Kerana ini kos pangam, tapi awak main rukun peom, kian main rukun nam skupas kau ya terinteri lagi dengan aku mayu. Nah, tawaran kan yang desu kau, kian kan aku ikan wan ngoram punam. Ikan aku nana ni kau terimerung kian terukur kian kerana kini kos pangam dengan aku mayu. Kau tu mana pais na pun kerapah mu aswar, kini teron ti metuan angangan ira ti, kaya pun ti metuan angangan ira ti mewa ti merurung kini tepung tuan metuan, kaya makunan kau sirah kaya pas nari kapa kain ti tengah ini apa uriri ayo, sana kain aku akan ni, tokoran aku konde fata ruatamek kaya bukin daitan nongram, sana kerapah kaya pa Kaitan nara karapara pa ora kaitaw kon nasparanting apo ngayon.

0: Engineering Day. Aya po insinya kiel ko na ni kinagi sa Mise Engineering Day. Hoy lay!
1: Kwata niya, anong tawroy sa kota kinamakuri. At the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy kita Mise ke tepota kinamakuri. Arieta na may makurian karikira kaya kati metuan kura-kura kaya Mise ni karawa anapukameru. Ipukin pongin de Engineering Day kaya aya po insinya kaya po Mise Engineering Day.
0: Wene iko akite leo ajio tepo ngare na katire keika kawaki ne ya makuri insinia koye tepo da namata so ho
1: ya kanti mo wakira kawaki ne tinsinia
0: insinia boni ngai ya wakin na karikire kiri pese ka bubura ner na tite pa ngari na non tsakai ni pei kara wat tsakai tepuris suwan na tar wakin tiran ba ina men roy tetak ima kain na kosinan. Oi, makur ni kira kira kora kora. Ya kerja kita tak. Ya mana?
1: Kampana aki amin ayan mise pun PUB KHS Coil OIPVU or project narun naikai the South Tarawa Water Supply Project ke the STWSP South Tarawa Sanitation Project ke the STSP South Tarawa Renewable Energy Project ke the STREP Kiribati Outer Island Transport Infrastructure Investment Project get the COITIP or the Promoting Outer Island Development through the Integrated Energy Roadmap get the POIDIA. Sapo the Bairiki Field Nwapime Awa on Wapime Mewa Ndipidemba Wo Watenga Wapime Onowa Karikia Umum Nanapong Ehahawaki Ben Senior. Kuatanya orang ini kau orang, orang kau kamera kau kanwan naya pungin senia.
2: Eh, tunggu lah naibu kau nana kanu ada misi ada nak orang yang tadi ane pon tika pu iru yeri ini aku. Nemuan naibu ya tadi yang primary school, negar kua pilih ya kena kita ikatan senior secondary school. Ayo orang kau orang orang ini kau kamera kau, orang naya kau pu iru yeri kai. What bang bang.
1: Kapu area nak orang awak kai. Apa ni peni ni dekiri ke mete makuri ete insinia. Naro ni katian teka peni ni metua on 9-1 breeze. Ke the bridge mente speketi mete gru. The jenga blocks oi de leko. O saksi ngaya me aipun noina. Aripun na nakakatau roi me anakanwa de mother ministry and mise. Mbrona kiroya ana SOEs me ana projects. Aki amene yana ni kotaki me ana contractors mete.

ho ukan tari ngang kai ko puni pen kai nga pung mekan ni ke na tauroi ri ki gauring ko ke de ni bon wai was na tauroi wa kina kanwan ra meten nano program ngayaren ko ra kwa te meton ra na yon panani me ori fm 89.9 kara ye kunam me ko tangiri ape irong ra ong ra yakina kin te nga pung ayo yon panani me ori fm 89.9 kwa ra itaki ke ni message na kon ra facebook page appa Mauri FM 89.9 yang kena apa? Nibut semua orang kena message John. Nikan aku apa nama orang tangi dia? Tengah apa ngaji? Nipun roy dua iwa.

0: Awa yo te wana na pe te pupusi ere tangira kina kona nte te inga aponga yo ya ka ngai te akana. Me auru I FM 89.9. Ta yo ka kunan na rawa ia tangini mete. Na ko ia nasina me sipuna puona USA o na ko ia nepe anakura ki nta apuna ko. O yo antarawa. Pa sapene ni ka me aura ye ni ko ka arauru uring. Pura arapa. Oh iya, kerapa kau nape Simeon Karais yang doa nak kira ndara meten dano program awak yang kan ni kunam ke meten dano merokatang iya kunan arawai ya ke tangini meten aku iya nausu ke aku kan tangan men katangan kunam awak yang apa ni pen miau ye ini nom nong ram yang panan miau ri FM 89.9 ndara meten dano program awak.
1: This is for you.

0: Kuna meuri ni iponi, kuranda harapan rogom nakonda rakirini kia iyo. Iyo si minam susuare kwa sani karoaya, ibu kinte pi koko, pa iya irom kaya ora kinte pia bopo pi.
1: Iyang togita, ibundang ni kupena ko, nge iswanga ki pa iya irou ti pia bopo pi. Kiyo ina nga ibunda kia taya. Kanga irorome iyai, tiki ibu kini merungin nasu, patira arona iyai.
0: Ibukin daromem, tipe abu abu pun cawara kaiti metuan terapata. Ada nak konan kariki kanga anga nak koni merubungin rapatara. Tipe tipe ke orang tapi anga cawara kayu. Cero bete mana mei buah koi orang men nometa. Inariya ini inga iroya tipe abu abu. Kete bi meni mei awat agat ibu bua mei buah koi ya tipe botan nometa. Stekeroi ngaira payai pay nara ki ibukin tararuana mei ya katokia. Abunia ina pe anga ibukin kawareri kian cianga pe anga kieve nak kon nasim.
1: Ya, togita, nanu nak kena ni jaga kita dia popo nasiu.
0: Yang, ane tu wana mepu aku naron neven tipe popo. Even tu orang kayu, ehirikiri ke memaisin, temen orang ki aribusin daran tesina.
1: Hong kan ni, nak kena natai ya pernah jaga kita nasiun tipe popo.
0: Tu wana tiang aku nemen tuan daram ibu kini maisin menin tipe popo yai, pernah maisin menin tipe popo daram.
1: Hong kan tu yoga tu togita. Ya yang ibu kini kamera nasiu, pernah kira kaki.
0: Ya tapi uang ayah karang ni korakora ayah ibu buahi, itu toko ayah kaki nasim. Tiapuan puni mungkin tiapai nora ki, eti tu no fobia, mencapung ayu. Tapi tiapai nora kayu, inaka warir kaya maisin melin tiapai ibu bu, daram. Ika kau waki, pangkana kuni mete basin ayu, inanun namtai ni pikoko. Ayah naku nanda ini warir kaya maisin melin tiapai ibu bu, daram. Warerikin maisin menin tipe abu abu, aibun kiri kakin nape tiangga, penaya kakin asim, ntaim tiapung.
1: Hota yo kari kita tau kita, akita kanga nga ina kona andi kina kona asiu, kani aku punga nate pai nora kiani, ina kona andu hota kia kia ki.
0: Arangin temeru am sisirak, tetono via ia sangkai nika menin naki, ido uye piko uko ina nun diri kai kanga mais, hoi kunia kana kamenu menu nakon tianas, awakian na naurupai nakon tirapata. Kerikira kentena sinta inte pikoko. Tepai nora kayo yemen nape ni kapunga naaki irouye pikoko. Aika HIV ntotokwa nyeven chora ki nakon nasia. Irangi nomaka na makuri ntotokwa event HIV yote pe apopo. Nkana yei na mekinante minga buaka narunte meraki ni piroto. Anginte tai agi temetua. Wakua kona nape ni kapuwa nipai meyai.
1: Oo ngaya. Nanu nandaria ini mohon tebas sendiri kata apung.
2: Teng, erang ini kakak awak pakonan ini tetenu fobia, kata apung. Ika urin kono pakonan ini amtai nanu nampung. Ada kau kakuan ini kiai, ini membasin. Tangan aku perasna wim, kengkan aku kainga apung, kima ini mesum. Karena aku bandingan ini membasin tebongina, akhir tak anganga kiai. Kau kaima ngamuin tebongari mina. Nangkana ya mai sampung, aika kau kini membasin. Angkan ni, ina pe ani mengarikira ke maisin temenin norak, ina non rapatam. Ngaya arirang ini kakawat, urungan nampai norak. Aku nak kawat iklinik, kentap nanai pai norak, ibu kini kasihan nampasin.
1: Awan tayo hari kita tahu kita, nanono nakati metua pai norak, ini nu punya kini nasi.
2: Heng, si kau muka aku nakati metua nampasin, tapi buat nama kain nai ini nu punya. Si naswang kau mtai nuki, awi nama ngapun karawat yang susuan nukim. Irang ini kakawat kat ime tuan nampasin. Mesin yang mengapun ime roro wakinna. Nanti tak kira kono wakiyai. Masa waya ni kakawat tak kabinin ta merua. Nipe peyari ikutin. Iwaraan.
1: Oh, irang darapa. Irang dek roi an. Oh, ya irik yang anta toko. Eka sinakonan ko roi. Ibukin nasiu.
2: Iyeng, siri ini bentaraya. Pak inariya ina nganakin nasim. Tesim te toko ibukin te peyapopo. Nanti pong arekomuani pong nyai. Irang ini kakawa ke pernah isi nak nasim inan nunggu api meyawat tiawa imini pungim. Ntiaru pernah makuri roy. Irang ini nomah ka on tutoko teis ngkana yang anak nasim.
1: Nannu kas pangai pangkana imu ini jatena soya ni katua pung nunggu apungiu. Pamen nang anak nasiu isi nang tutoko ntepung hari bumi ayai. Enak ibu kaya ngkana ntepi aku pun nasiu.
2: Iyang tepai nora ke teis ntutoko. Irang ini nomah ka on kamera meru nak koi menasim. Awangan nasim tak apa ni entah meruah, ni kan tani ngah, pernah ika wajar ke mete meru, nak kete bea popo, me orang kini tepakato irona.
1: Kopi sendapat itu agta, erang ni po po kan ka para para na ko
2: ngayan korang indara bari kin nam sira kin kan kami ata meya iri kan sira
1: nanti tay ayu aya kan wa kan pa inora pa yong ni makuri kan nan wan nasu nanti dia po po nakata yan nila abasin ni katua po natara yan na pe te na ngana kin nasu isinan de to kon te pongari bunya kiyai
2: awan roy ineng te meru ambe peiri